Wali kau kila tanak kulia kanaka o kamasti sa pamay ni kumanakarosa chamay sa tap karakta o chamampi sa nantanyani diosan markapak diosan kulian aruna kapampakanyani han kiwasan akat antak takas kanyani material yana ka kanukasinsti akayu yana ka ha diosan kulian aruna kapak ukamsasinsti kila tanak kulia kanaka nanakayas kamsas Sara wae jalakiñane, pachao purine waeje, pacha atipja waeje esto todavía. ¡A tsunami!